0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, saya sonek jari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Musuh yang paling berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar Sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan warna merah untuk fermentasi. Produk ini pendengar sia mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, jagung, cabai, tomat, sampai bawang merah. Dan pupuk ribos ini ramah lingkungan pendengar sia dan berkelanjutan serta dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk dan juga pestisida kimia. Bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM. Mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk dan juga pestisida kimia. Bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM, Jalan Bina Jaya nomor 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun.

Informasi tadi menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Dan karena ini tanggal 14 Mei, peringatnya ya bertepatan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Dan karena ini tanggal 14 Mei, peringatnya

Khususnya ya bertepatan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih untuk pendengar sia yang merayakan Paskah ya. Selamat merayakan dan selamat berbahagia bersama keluarga. Akhir kata dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri resmi naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Inspektur Jenderal Irjen menjadi Komisaris Jenderal Komjen atau Perwira Tinggi Polisi Bintang 3. Informasi kenaikan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Mei malam. Sebelumnya, jabatan Kapolda Metro Jaya identik dengan pangkat Irjen atau Jenderal Polisi Bintang 2. Kenaikan pangkat Asep membuat polisi Kapolda Metro Jaya ini diisi perwira berpangkat Komjen. Asep diketahui baru sekitar 10 bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya setelah dilantik pada 5 Agustus 2025.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

kritik pada kita, pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Selamat pagi, peringat setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di pagi ini 3 jam ke depan dengan update informasi wilayah Madiun sekitar dan program jaring radio bersama puluhan radio Jawa Timur, Jawa Tengah dengan update wilayah tersebut. Dan pagi ini yang lagi menikmati liburan karena bertepatan dengan tanggal merah ya, Kamis 14 Mei 2026, bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih, mudah-mudahan dengan libur ini bisa bareng keluarga menikmati kebersamaan dan yang merayakan kerohanian ya, kaitannya dengan 14 Mei kenaikan Isa Al-Masih, juga mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya Anda tetap bisa share informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtibmas dan juga cuaca mungkin ya, langsung sampaikan lewat WhatsApp di 08999389938. Dan apalagi Anda bisa pantau langsung mungkin saat liburan atau berkendara ya di beberapa jalan protokol di wilayah Madiun Raya. Dan pagi ini seperti biasa siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Media dan aplikasi Radio Garden.

0: Selamat pagi yang baru gabung 93.8 GFM, selalu setia bersama. Kita masih di program Wawasan Pagi GFM, Kamis 14 Mei 2026. Dan update informasi berikutnya pendengar setia, dua info ini dimuat di website gfm-madiun.com yang merupakan hasil liputan Radio GFM. Kalau Anda klik langsung website ini juga bisa langsung dengerin siaran live streaming Radio GFM Madiun. Info pertama kaitannya dengan Pemkab Madiun yang menggelar Bahana Bersaja di Desa Bodakare. Pemkab Madiun kembali menghadirkan program Bahana Bersaja 2026 atau Bakti Harmoni Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera. Di bulan ini Desa Bodak Kecamatan Kare terpilih untuk Bakti Harmoni yang dilaksanakan 12 sampai 13 Mei 2026. Menjadi lokasi keempat pelaksanaan Bahana Bersaja dari sebelumnya ya ada di beberapa tempat. Bupati Madiun Heri Wuryanto menjelaskan kegiatan ini bukan sekedar acara seremoni bulanan, melainkan upaya pemerintah mendekatkan pelayanan langsung hingga ke wilayah desa. Bupati bersama jajaran Forkopimda serta organisasi perangkat daerah OPD berada langsung di Desa Bodak untuk melaksanakan berbagai program pelayanan masyarakat. Dalam program ini berbagai layanan publik disiapkan pemerintah daerah, mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, kerja bakti lingkungan, pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH, layanan perpustakaan keliling, pembuatan nomor induk berusaha NIB, hingga fasilitas perpanjangan SIM. Sementara Kepala Desa Bodak Dangkung mengucapkan terima kasih tentunya ya kepada Pemkab Madiun yang sudah hadir dalam agenda Bahana Bersaja. Dan masih dari program andalan Pemerintah Kabupaten Madiun, Bahana Bersaja yang digelar di 11 titik juga diikuti oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, berbagai layanan dihadirkan untuk mendukung pelaku UMKM, koperasi hingga pelayanan perdagangan bagi masyarakat di wilayah kabupaten. Pada sektor UMKM ada tiga layanan utama yang fokusnya dalam kegiatan ini, salah satunya penyediaan 1.000 bungkus nasi gratis yang melibatkan warung-warung desa sebagai penyedia. Selain pembagian nasi gratis, Dinas Perdakop UM Kabupaten Madiun juga menghadirkan pasar UMKM dan pasar UMKM, pasar ya maksud saya, yang diikuti pelaku usaha lokal dari desa penyelenggara kegiatan. Dan program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas pemasaran produk usaha mikro di wilayah pedesaan. Sekali lagi informasi ini kami muat di website gfm-madiun.com.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak?

0: Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
8: Maya nggak ketemu, gimana kabarnya?
9: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
8: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
9: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
8: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
9: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
10: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran
1: dan pendidikan profesi dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio, saya Raffiana. Viralnya anggota DPRD Jember karena kedapatan bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat ditanggapi oleh Dr. Aris Haryanto, pakar hukum tata negara Universitas Jember, yang menilai perilaku oknum anggota DPRD yang bermain game dan merokok saat rapat resmi tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya etika pejabat publik serta kurangnya penghormatan terhadap forum dan masyarakat yang diwakili. Aris menegaskan, forum rapat DPRD merupakan ruang resmi pelayanan publik yang menuntut fokus dan profesionalitas. Ia juga menyebut, perilaku tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD maupun partai politik terkait. Karena itu, dirinya mendorong adanya penegakan aturan dan transparansi sanksi, agar kejadian serupa tidak menjadi budaya buruk di lingkungan politik.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan, skema pelaksanaan program angkutan pelajar gratis akan memanfaatkan setidaknya 70-80 angkutan kota yang selama ini sudah beroperasi di wilayah setempat. Realisasi program saat ini tinggal menunggu rampungnya proses finalisasi pembahasan. Seluruh teknis pelaksanaan program angkutan pelajar gratis akan ditindaklanjuti oleh Pemkot Malang dengan menerbitkan peraturan wali kota atau perwali Malang sebagai dasar kebijakan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Agus Sucipto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bilang, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam penerapan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru honorer hingga akhir tahun 2026. Pihaknya saat ini mulai melakukan pemetaan dan pendataan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Menurut Agus, selama ini keberadaan guru honorer masih membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan guru. Kebijakan penghapusan tenaga honorer di sekolah negeri diperkirakan berdampak pada ribuan guru non-ASN di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pemerataan distribusi guru ASN di sekolah negeri.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. SPPG yang kota
3: ASN di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pemerataan distribusi guru ASN di sekolah negeri.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. SPPG yang kotor dan belum punya sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS jadi faktor penyebab 200 siswa keracunan MBG di Surabaya beberapa waktu lalu. Itu berdasar hasil pendalaman sementara Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Keracunan diduga karena proses melunakkan daging dari kondisi beku yang diletakkan ke dalam ember di area kotor. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya bilang, dari video yang diperlihatkan tampak semacam kerak di lantai, sementara melunakkan daging beku dengan cara dialiri air kemudian diletakkan dalam bak selama 2 jam, sehingga berisiko terjadi pertumbuhan mikroorganisme.

berbahaya. Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

update informasi berikutnya dari info kesehatan pendengar setia. Magetan yang kasus TBC mayoritas balita, 89 anak angkanya. Dan dari Ngawi, potensi penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Kita ke Magetan dulu, pendengar setia. Kasus TBC pada anak menjadi perhatian serius. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Magetan mencatat 89 anak terkonfirmasi positif TBC. Dari jumlah ini, 66 anak diantaranya masih usia balita. Statement dari Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM, Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo, mayoritas kasus TBC anak karena penularan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga serumah. Dan dijelaskan juga kaitannya dengan TBC ini, pendengar setia, bahwa seringkali sulit terdeteksi pada awal karena tidak menunjukkan gejala yang jelas. Deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah kondisi semakin parah. Dan untuk mempercepat penanganan, mulai memperkuat fasilitas pemeriksaan di berbagai kecamatan untuk membantu proses identifikasi suspek TBC lebih cepat. Dan kaitannya dengan kasus DBD di wilayah Ngawi, perubahan cuaca dalam beberapa pekan terakhir ya, mendorong Polres Ngawi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran demam berdarah dengue. Melalui seksi kedokteran dan kesehatan, Sidokes Polres Ngawi melakukan fogging atau pengasapan di area Mapolres Ngawi dan lingkungan sekitar pada Kamis 14 Mei hari ini. Dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Ngawi, Ibda Joko, bersama personel Sidokes sebagai langkah preventif menekan perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama DBD. Selain pengasapan, petugas juga mengingatkan anggota kepolisian dan warga sekitar agar menjaga kebersihan lingkungan. Jadi silakan menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang potensi menjadi sarang nyamuk, serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kasidokes Ibda Joko juga menjelaskan, cuaca yang tidak menentu berpotensi meningkatkan resiko munculnya kasus DBD, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Dan detail informasinya, liputan dari jurnalis masing-masing media online, bisa klik langsung dari beritajatim.com dan idntimes.com.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Ya, kita masih memberikan informasi dari wilayah Madiun Raya, pendengar setia. Info berikut kaitannya dengan pertanian. Yang pertama, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan yang belum menerima informasi adanya diskon pupuk subsidi 20% dari produsen pupuk juga dari wilayah Ngawi ya, bahwa badai El Nino Godzilla diprediksi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan ini juga berpengaruh pada sektor pertanian. Kaitannya dengan diskon pupuk, kita ke Magetan dulu. Pengawas pupuk Dinas TPH PKP atau Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Magetan Edi Utomo, pihaknya belum mengetahui adanya diskon dan meminta agar informasi ini dikonfirmasi langsung ke pihak produsen. Kebijakan distribusi pupuk di setiap daerah tidak bisa disamaratakan karena kemungkinan ada kebijakan khusus atau program tertentu di wilayah lain. Edi menjelaskan harga eceran tertinggi HET pupuk subsidi sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah di tiap kios resmi atau pengecer. Namun dalam prakteknya harga pupuk yang diterima bisa lebih tinggi karena adanya biaya tambahan seperti ongkos angkut dan distribusi ke kelompok tani. Jadi masih belum ada info ya kaitannya dengan program diskon pupuk. Dan karena cuaca badai El Nino Godzilla yang menyebabkan kemarau nanti lebih kering dan panjang, dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi untuk menambah luas tanam tembakau dengan target mencapai 2 ribuan hektare.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Bupati Serang Ratu Rahmatu Sagia menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 1,19 miliar rupiah kepada masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan hasil penggalangan donasi aparatur sipil negara ASN, pemerintah Kabupaten Serang bersama berbagai elemen masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat 8 Mei. Bantuan diserahkan langsung oleh Ratu Rahmatu Zakiyah kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi beserta jajaran pemerintah daerah setempat. Dalam kegiatan ini, Ratu didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Serang Maksum, Kepala Pelaksana BBBD Ajat Sudrajat, Kepala Dinas Sosial Yadi Priyadi Rohdinan, Kabak Kesra Rohian Aglan, Kabak Prokopim Leni Yuliani, serta Kabak Humas Sekretariat DPRD Siti Komaria.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

kritik pada kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio Gia Famadion, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Ya, hari ini tanggal merah, mendengar setia yang bisa menikmati liburan, gak perlu kerja atau memang ada penerapan di tanggal merah, libur gitu ya. Selamat menikmati liburan Anda. Tapi gak sedikit yang mesti kerja, mesti berkarya gitu. Di tanggal merah, jadi tetap dinikmati saja apapun kondisi Anda. Yang penting badannya sehat ya. Amin. Dan kalau dalam kondisi badan yang kurang enak ya atau lagi sakit, ini perlu segera dicari solusinya, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah kita bisa merecovery sendiri ya dengan merubah pola hidup yang lebih sehat. Kaitannya dengan makanan, istirahat, olahraga dan juga kontrol stres, pendengar setia. Dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk pola makan? Ya harus tepat waktu, banyak minum air putih ya. Atau mungkin Anda sudah menerapkan intermittent, ya monggo, itu masing-masing orang bisa pilih ya untuk mencapai kesehatannya masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam menunya, apakah harus diet sama beberapa jenis makanan? Tapi yang paling aman sepertinya ya, kalau nggak ada penyakit bawaan atau komorbid, bisa lebih banyak konsumsi buah sayur gitu ya. Dan kurangi yang junk food, fast food, atau makanan olahan, kembali ke makanan yang bentuknya utuh ya, yang banyak dari alam. Dan kalau konsumsinya terbatas, bisa ditambahkan herbal. Brandnya ya Soman, pendengar setia ya. Karena saat ini PT Soman Indonesia sudah meluncurkan produk terbaru, namanya Soman 2 Konsentrat. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total nih ada 39 bahan aktif pilihan. Dengan konsumsi teratur, Soman 2 Konsentrat bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil karena terbuat dari 100% herbal alami, jadi tanpa efek samping kimia. Apalagi pendengar setia, Soman 2 Konsentrat ini kan bentuknya pekat gitu ya, jadi gampang terurai, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000 atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Sekali lagi, bisa dapatkan Soman lewat pesan telepon WA ya dengan nomor 08113282333, atau mungkin ada apotek yang ready stock begitu ya sekitar rumah Anda. Dapatkan dengan harga yang terjangkau Rp275.000. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Badan Gizi Nasional BGN menyatakan Satuan Pelayanan Penuhan Gizi SPPG Tembok Duku Surabaya telah melakukan pelanggaran standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG hingga mengakibatkan 200 lebih siswa mengalami keracunan massal. Perwakilan BGN Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kusmayanti menjelaskan bahwa pelanggaran ini di saat bahan baku makanan diolah.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Menit ke 55 lepas 10 pagi, masih di Wawasan GFM edisi Kamis 14 Mei 2026. Sekali lagi pendengar setia ya, yang lagi gak enak body ya, ini harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai drop karena ya tanggungan masih banyak ya, mau kerja, mau mungkin hobi gitu ya, mau agenda kumpul-kumpul bareng keluarga, teman-teman atau satu circle gitu ya. Itu kan butuh yang namanya sehat ini pendengar setia. Jadi mesti pandai-pandai menjaga kesehatan, salah satunya dengan konsumsi herbal atau multivitamin juga boleh gitu ya. Yang penting bisa meningkatkan imun tubuh kita. Dan ada keluaran terbaru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru. Formula konsentrat unik gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Dengan konsumsi teratur, imun tubuh meningkat, risiko diabetes, hipertensi juga turun, tekanan darah stabil, jantung juga lebih sehat. Karena 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Dapatkan segera ya, Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000 atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Di jam berikutnya, masih saya Sinta yang temani dengan update informasi dari wilayah Madiun Raya dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz. Kami juga live streaming di gfm-madiun.com. Live TikTok media dan silakan unduh aplikasi Radio Garden.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut akan ada uang rampasan hasil kejahatan dengan total sekitar 49 triliun rupiah diserahkan ke pemerintah pada bulan depan. Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri penyerahan uang sebesar 110,27 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Ia mengaku senang atas undangan dari Kejaksaan Agung dan Satgas PKH dan melihat langsung uang rampasannya mencapai puluhan triliun. Dari total 49 triliun rupiah, Prabowo menyatakan uang 39 triliun rupiah dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menurutnya uang ini mungkin hasil dari kejahatan korupsi maupun tindak pidana lainnya. Sebelumnya Satgas PKH kembali menyerahkan uang sekitar 10,27 triliun rupiah hasil denda administratif. Total ini diserahkan hasil denda administratif 3,4 triliun rupiah dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai 6,8 triliun rupiah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

kritik pada kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio Gia Famadion, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Kita masuk di jam wawasan siang edisi Kamis 14 Mei 2026. Dua informasi berikut adalah update info dari wilayah Ponorogo. Yang pertama pendengar, kaitannya dengan kebakaran yang terjadi di gudang bengkel alat berat, tepatnya desa Jalan Balong Ponorogo. Juga informasi yang kedua seputar update informasi korupsi yang melibatkan yaitu suap proyek pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Kita ke informasi kebakaran dulu. Kebakaran yang terjadi di gudang bengkel alat berat Jalan Balong Ponorogo pada Rabu 13 Mei dini hari menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka. Kedua petugas damkar yang mengalami luka adalah Edi Hermanto dan Erlang Kaison. Keduanya langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Dan info terkini, Erlang Kaison yang diberangkatkan ya rawat inap di ruang tulip RSUD Dr. Harjono Ponorogo, sedangkan Edi Hermanto sudah diperbolehkan pulang. Jadi yang satu rawat jalan, yang satu harus rawat inap di ruang tulip. Hal ini disampaikan oleh Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Pasien diterima di UGD di Dr. Harjono Ponorogo sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Diberikan perawatan luka oleh perawat dan dokter jaga. Saat ini pasien hanya cukup untuk perawatan saja karena lukanya sampai kulit dengan derajat 2. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno membenarkan bahwa dua petugas damkar mengalami luka saat bertugas. Dan kedua petugas damkar mengalami luka bakar ya karena tersengat listrik. Dan kita juga akan update-kan seperti apa ya untuk kebakaran di gudang bengkel alat berat ini, kerugian atau juga apa penyebabnya masih di program wawasan GFM. Beralih ke nama Heru Sangoko yang kembali menjadi sorotan dalam sidang dugaan suap proyek pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Meski tidak memiliki jabatan resmi di Pemkab Ponorogo, sejumlah saksi menyebut kontraktor yang ingin mengerjakan proyek rumah sakit ini harus minta izin kepada Heru. Fakta ini terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa 12 Mei melalui keterangan Direktur CV Cipto Makmur Jaya Sucipto selaku pelaksana proyek pembangunan Paviliun RSUD Dr. Harjono Ponorogo senilai 14,7 miliar rupiah. Di hadapan Jaksa KPK, Sucipto mengaku pertama kali diarahkan bertemu Heru oleh Daris Fuadi yang mendapatkan informasi adanya proyek pembangunan paviliun rumah sakit. Dan pertemuan berlangsung di rumah anggota DPRD Ponorogo, Rele Lianda Soleha Wijayanti atau Leli di Desa Grogol Sawo Ponorogo. Dan pertemuan ini Sucipto mengaku meminta izin untuk mengerjakan kegiatan proyek paviliun RSUD. Dan Heru hanya menjawab singkat, silahkan monggo, begitu pendengar setia. Itu keterangan dari saat persidangan ya. Dan ini juga diperkuat saksi dari Suadi yang mengaku mengantar langsung Sucipto ke rumah Heru, menemui Heru di rumah Leli. Dan tujuan kedatangan adalah untuk meminta izin. Dan tidak hanya soal pertemuan, sidang juga mengungkap adanya penyerahan uang kepada Heru Sangoko setelah proyek berjalan. Menyerahkan 200 juta kepada Heru pada Juli 2024 untuk teken proyek dan uang muka proyek cair. Dan setelah pertemuan dengan Heru, proyek paviliun akhirnya dikerjakan oleh perusahaan milik Sucipto. Itu pendengar setia. Memang kronologi rata-rata korupsi ya, ini adalah hampir sama setiap daerah. Dan kita akan coba update, gali informasi update wilayah Madiun Raya masih di program Wawasan YFM.

0: Dengar Setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Proses persidangan 5 terdakwa kasus dugaan korupsi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Kabupaten Sumenep tahun 2024 berjalan cukup lambat. Hingga Rabu 13 Mei 2026, sidang masih berkutat pada agenda pemeriksaan saksi hingga Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum membacakan tuntutan. Kelima terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep Endro Rizki mengungkapkan perkembangan detail perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati Jatim sebab proses penanganan kasus mulai tahap penyidikan hingga persidangan ditangani langsung oleh Kejati Jatim.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Program Sekolah Rakyat Permanen mulai direalisasikan di 11 titik di Jawa Tengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Semarang telah mencapai 35%, diikuti daerah lain seperti Pati, Rembang, hingga Brebes. Imam menjelaskan, kendala utama yang dihadapi adalah status lahan sawah dilindungi, sehingga beberapa daerah harus mencari alternatif lokasi. Meski terdapat perbedaan pola pembangunan di tiap daerah, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan proyek ini guna meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi masyarakat kurang mampu.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM, rencana investasi pabrik etanol-metanol masih berlanjut, kini masuk tahap permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan. Proses hingga operasional pabrik diperkirakan butuh waktu yang panjang. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bojonegoro Palu Pihadi Ratih Dewanti bilang, berdasar jadwal proyek PT Butonas Petrochemical Indonesia BPI, metanol Bojonegoro pada Mei hingga sekitar awal November atau jangka 6 bulan dilakukan front-end engineering design alias desain rekayasa ujung depan. Dari jadwal tersebut, pada 2029 harusnya tahap rekayasa, proses konstruksi dan pengoperasian sudah rampung.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Info berikutnya pendengar setia, saat ini sudah ada di toko pertanian atau bisa didapatkan di studio GFM pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk biofertilizer, pemenah tanah dan biopestisida. Biofungisida alami meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan beralih ke informasi update lainnya. Katanya dengan menciptakan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Madiun Kota dan komitmen Jogo Jawa Timur, Polres Madiun menggelar kopi pendekar di warung garasi Cozy Space di Jalan Nursari, Taman Kota Madiun pada Senin malam 11 Mei. Kegiatan ini melibatkan para pelatih pencak silat sewilayah Madiun Kota dengan mengusung tema bersaudara dalam silat bersatu menjaga Kota Madiun bermartabat. Dalam kegiatan ini pendengar setia, para pelatih dan perwakilan perguruan silat berdiskusi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya potensi gesekan antara perguruan menjelang bulan Suro. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan kopi pendekar yang merupakan bagian dari komitmen menjaga Jogo Jawa Timur dan komunikasi serta silaturahmi antar perguruan silat menjadi langkah penting menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah kota dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak provokasi dan menjaga nama baik Kota Madiun. Dan dalam kegiatan kopi pendekar ini juga ada ikrar deklarasi komitmen bersama menolak aksi anarkis, hoaks, ujaran kebencian serta siap bersinergi menjaga keamanan Kota Madiun. Dan detail informasinya saya kutip dari tribratanews.jatim.polri.go.id.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Terima kasih pendengar setia Anda terus simak 93.8 GFM, selalu setia bersama update informasi. Penutup sebelum saya pamitan karena waktunya juga terbatas, berkaitan pendengar setia dengan paralon yang berisi narkoba yang diselundupkan ke dalam lapas di Madiun. Petugas lapas pemuda kelas 2A ya, menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Paket isinya sabu dan ganja ditemukan dalam paralon tersangkut di kawat berduri bagian luar tembok lapas. Paket diketahui petugas saat melakukan patroli berkeliling di area luar lapas, diduga memang dilimpar dari luar tapi tersangkut. Isinya sabu 7,13 gram, ganja 34,18 gram. Barang bukti sudah diserahkan ke pihak polisi untuk penyelidikan dan pengembangan kasus. Informasi ini sekali lagi di lapas pemuda kelas 2A Madiun yang digagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas oleh petugas lapas ya. Sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama, di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang tugas pamit. Tetap jaga kesehatan ya, dan selamat menikmati libur Anda ya di tanggal merah bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tengah menyiapkan skema penyerapan hasil tangkapan nelayan untuk memberikan fasilitas harga bagi mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyerapan hasil laut ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna menyokong program makan bergizi gratis. Skema tersebut disampaikan saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng Banyuwangi pada Kamis 14 Mei 2026. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan ekosistem pendukung bagi nelayan, mulai dari cold storage, pabrik es, hingga koperasi yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Berikutnya kawan dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok RRT di Surabaya, Yesu, di Pendopo Situbondo. Bupati memaparkan potensi daerah yang dimiliki Situbondo, termasuk perkembangan ekonomi dan peluang investasi di berbagai sektor, terutama investasi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan memberi nilai tambah bagi daerah. Sementara itu kawan, Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, Yilsu, mengatakan kunjungannya ke Situbondo merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dan untuk menjajaki peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak Tiongkok.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu mematangkan berbagai persiapan menghadapi long weekend Mei 2026 untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Persiapan dilakukan mulai dari infrastruktur, pelayanan destinasi wisata, hingga kesiapan akomodasi agar wisatawan tetap nyaman selama berkunjung. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir liar, kebersihan kawasan wisata, serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Long weekend Mei sampai Juni 2026 diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan ke Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, event organizer atau IO yang menyelenggarakan acara di Kota Solo harus berkoordinasi insentif dengan DLH untuk memastikan tidak ada timbunan sampah yang terbengkalai dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah yang diproduksi selama kegiatan berlangsung. Penyediaan kantong sampah terpisah organik dan anorganik yang menjadi syarat utama. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar Pemkot Solo dalam menangani persoalan sampah yang kini menjadi perhatian utama.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan Bupati Nonaktif Tulungagung Gatut Suno Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal hingga 40 hari. Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan karena KPK masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Gatut Suno Wibowo disendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan tersangka, saksi maupun pendalaman barang bukti hasil penggeledahan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu. Motivasi dari William Feather, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

93,8 KFM, selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Kamis 14 Mei 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti yang mau bergabung bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 08 999 938 938.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, Disdukcapil Kabupaten Madiun optimalkan capaian IKD. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Sayogya, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan cakupan masyarakat dalam melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Menurutnya, jumlah warga yang menjadi sasaran aktivasi IKD ada sebanyak 585.100 orang yang terdiri dari warga berusia 17-45 tahun dan memiliki KTP elektronik. Dari jumlah sasaran

0: Flash News.
1: Pendengar setia, sebuah insiden yang melibatkan sopir angkutan umum dan wisatawan mancanegara di depan terminal Banyu Angga, Kota Probolinggo, berakhir dengan permohonan maaf terbuka. Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini dipicu oleh pelarangan penggunaan layanan transportasi daring bagi turis asing di kawasan tersebut. Kejadian bermula pada Senin 11 Mei 2026 ketika seorang wisatawan asal Cina merasa terintimidasi setelah dilarang menaiki ojek online oleh oknum sopir angkutan berinisial S yang sebelumnya disebut tukang ojek pangkalan.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman, sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
3: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
2: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
3: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
2: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
3: Sampai kapan tuh?
2: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
2: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
3: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
0: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas percepatan deregulasi. Menurut Presiden Prabowo, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis. Presiden Prabowo mengatakan selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia, namun harus menunggu proses perizinan hingga 2 tahun.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu. Motivasi dari William Feather, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, Dikbud Kabupaten Madiun tunggu juknis terkait nasib guru honorer. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam penerapan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru honorer hingga akhir tahun 2026. Dijelaskannya jika pihaknya saat ini mulai melakukan pemetaan dan pendataan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri baik jenjang SD maupun SMP. Menurutnya, selama ini keberadaan guru honorer masih membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan guru. Meski begitu, ia menegaskan seluruh sekolah negeri di Kabupaten Madiun nantinya harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang mulai berlaku pada awal tahun 2027. Kebijakan penghapusan tenaga honorer di sekolah negeri diperkirakan berdampak pada ribuan guru non-ASN di berbagai daerah. Selain menunggu aturan teknis selanjutan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pemerataan distribusi guru ASN di sekolah negeri. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Persoalan darurat sampah di Kabupaten Jember kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi TPA Pakusari yang sudah melebihi kapasitas membuat tumpukan sampah menggunung hingga puluhan meter dan dikeluhkan warga sekitar. Setiap hari, sekitar 2 ton sampah masuk ke lokasi tersebut. Kondisi ini yang diduga memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran air tanah, bau menyengat, hingga terganggunya lahan pertanian warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan sesuai arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah. Selain menyiapkan pembangunan pabrik pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkab Jember juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah BUMN untuk mempercepat penanganan darurat sampah di TPA Pakusari.
2: Saya Wulan, Sidigate FM Malang membawa kabar adanya praktik parkir liar menggunakan karcis fotokopi yang terbongkar di kawasan Jalan Trunojoyo Kota Malang. Kasus ini terungkap setelah adanya seorang warga yang mengaku beberapa kali menerima karcis parkir yang diduga hasil fotokopi menyerupai tiket resmi parkir milik pemerintah Kota Malang tapi tanpa dilengkapi stempel resmi. Kata Komandan Regu Patroli Samapta Poresta Malang Kota Aibtu Hari, ada dua oknum jukir yang sudah diamankan di Poresta Malang Kota.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun Sayogya bilang, pihaknya terus mengoptimalkan cakupan masyarakat dalam melakukan aktivasi identitas kependudukan digital, IKD. Menurutnya bahwa jumlah warga yang menjadi sasaran aktivasi IKD ada sebanyak 585.100 orang yang terdiri dari warga berusia 17-45 tahun dan memiliki KTP elektronik. Dari jumlah sasaran 585.100 orang tersebut, sebanyak 126.097 orang tercatat sudah aktivasi IKD atau sekitar 20,63%. Yang menjelaskan capaian aktivasi IKD tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan Kemendagri, yakni 20% pada tahun 2026.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kantor Pelayanan dan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Surabaya berjanji akan rajin melakukan sidak mengecek kelayakan dapur SPPG. Janji disampaikan Kusmayanti, Kepala KPPG Kota Surabaya, waktu rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya kemarin. Rapat merespon kasus keracunan ratusan siswa sekolah sesudah menyantap menu MBG. Kusmayanti mengakui dari layout dan higienitas belum memenuhi syarat, terus berkomitmen melakukan sidak ke dapur-dapur SPPG di wilayah 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Akan menindak tegas kalau ada dapur yang tidak sesuai persyaratan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, ada yang baru dari Ribos. Sekarang ini sudah hadir pupuk Ribos, pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau daun, untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntung yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mas, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang nyuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan menerima uang penyelamatan negara senilai 11 triliun pada bulan depan. Meski demikian, Prabowo tidak mengungkap dengan jelas dari mana hasil asal-usul uang 11 triliun tersebut. Hal itu diungkap oleh Presiden yang hadir dalam penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutang yang digelar Kejaksaan Agung pada Rabu kemarin. Pendengar setia, bukan hanya itu, Presiden Prabowo mengatakan dirinya juga mendapatkan laporan bahwa ada dana 39 triliun di rekening milik koruptor yang siap disita oleh negara.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu. Motivasi dari William Feather, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, Pemkot Madiun beri golden tiket bagi calon siswa penghafal kitab suci. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi sebagai penghafal kitab suci. Sebelumnya jalur golden tiket hanya diperuntukkan bagi hafidz Al-Quran, namun tahun ini program diperluas untuk seluruh agama melalui kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun. Lismawati menjelaskan calon murid beragama Islam dapat melampirkan sertifikat hafiz Al-Quran yang diterbitkan pondok pesantren, kelompok kerja guru agama Islam atau lembaga tahfidz yang telah dilegalisasi lembaga berwenang, termasuk untuk agama lain, yakni Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dengan masing-masing kitab sucinya. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia

Pendengar setia, baik, usai sudah Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
2: Ya aku janji cukup aku rego sing ngerti
1: ngono ta lek karepmu.
3: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang dan panas akibat potensi fenomena El Nino. PLT Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi bilang pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan dan pemetaan wilayah rawan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Berdasarkan data awal, diperkirakan ada 78 desa dan 272 dusun yang berpotensi terdampak kekeringan. Data itu hampir sama dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2024.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Seekor sapi jenis simental dengan bobot 1,1 ton milik Sunardi, peternak asal Desa Bandung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terpilih menjadi hewan kurban bantuan presiden pada Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan, Andreas Iwan, menjelaskan bahwa sapi tersebut telah lolos tahapan verifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan vaksinasi. Sapi senilai Rp112 juta ini dinilai memenuhi seluruh kriteria nasional karena dalam kondisi prima dan bebas penyakit. Pemilik sapi Sunardi mengaku bangga dan terus melakukan perawatan intensif serta memisahkan sapi tersebut dari ternak lain guna menjaga kesehatannya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro telah menerima dana transfer ke daerah Rp1 triliun dari total pagu 3,15 triliun tahun ini. Dana transfer dari pemerintah pusat tersebut posisinya sudah di rekening kas daerah. Kepala KBPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, insentif fiskal untuk Kabupaten Bojonegoro tahun ini belum ada pagu. Belum diketahui pasti alasan belum turunnya pagu untuk penyaluran dana insentif fiskal tersebut karena menunggu juknis peraturan Menteri Keuangan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Mulah tanah kedah ingkang temen kados Melayu Macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bahan tanduran kumbian ya le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: kali lebih kuat. Formula baru. Konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan

kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

の目覚めから生死を伴い、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperketat pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya kasus hantavirus dari luar negeri melalui jalur kedatangan internasional yang menjadi salah satu pintu utama mobilitas penumpang.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun Kesetama. Udah siap sih?
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sia, apa kabar Anda hari ini? Di hari Jumat pendengar Sia ya, hari ke-15 di kalender Mei 2026, tidak terasa sudah di tengah-tengah tanggal pendengar Sia. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya yang hari ini masih libur karena long weekend mendengarnya ya. Selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga. Mungkin ada rencana untuk keluar kota, jalan-jalan atau piknik deket-deketan aja mendengarnya ya. Selamat menikmati apapun kegiatan Anda, dan sembari Anda beraktivitas akan ditemani di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hari ini hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur, juga kabar nasional untuk Anda. Dan fasilitas online di 0893x938938 juga masih saya buka untuk Anda, bisa berbagi apapun mendengarnya ya. Yang hari ini sudah ada di jalan, hati-hati pendengarnya, jaga jarak aman kendaraan Anda karena cuaca masih tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Pastikan kondisi kesehatan Anda juga baik pendengarnya ya, dan juga kondisi kendaraan pribadi Anda juga dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat dan sering-sering afirmasi positif mengharusnya ya. Dan untuk Anda yang hari ini mungkin berada di luar jangkauan siar kami karena harus keluar kota, Anda tetap bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden. Dan bisa simak juga langsung melalui akun TikTok GMedia.

0: Flash News.
1: Bareskrim Polri membongkar peredaran barang haram narkotika yang telah beroperasi selama 12 tahun di dua hotel yang ada di kawasan Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso bilang pengungkapan bermula ketika pihaknya mendapati informasi peredaran narkotika di tempat hiburan malam yang telah berlangsung bertahun-tahun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus-Kus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.